Nak kwangkosa ebli cooperative aan reschab ilobretinkil lika kwanghek. Hoka anak nako angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil li hunhung chik angel ut shtawpal li uchinin. Nakabok lech ol, re rapinkil rahlal kutan shkiap shkush fedekover. Natipla o konal re elah.